0: Aló.
1: Kana tubundi ni nkeshimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
2: ni Jire Maramba ni fija kandi keza kwanda mwebwe ibiza kayabagu Claude
3: barita mu kibitoki
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayabagu keza kumufasha wanje kuri kimyinga
3: ni sa de Nigeria ati akayabagu keza
4: nakora indirimba mu haguka tuvuga utumwa mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza kaze kuri radio gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu

Yes, abari ngahe matyazo. Mwese akabagukeza. Akabagukeza kandi batwandikira bari mu kajaga, umeze neza mu gatumba. Akabagukeza kuri mwese. Aha. Wangoje hari ya mu gasekibuye, umeze neza nabo. Akabagukeza zino saha, wangoje. Okay. Abari mu Kanyosha Ruziba Gitaza mwese akabagukeza bari hariya anye mudukurikirana muri bubanza neza nandeze kujya mbere rya gihungu kagwema ya mbere ni ya kabiri mwese akabagukeza bari mu Nyamitanga hariya kundava okay. Mwese akabagukeza bari mabayi hariya anye mwese akabagukeza na cyane cyane abahereye ngaho ku manyama okay byiza cyane gose byiza cyane bari ngaho onye marambya neza na neza kwishengero ya marambya umeze neza mwese mukomere pasteri kopesi hariya anye mwese kaya bagukeza zino saha

Nuko rero reka ngaruke ndamenyesha ko tugeze igihe cy'isaha indwi kirenga kuri 1:30 ana muri studio di Samerizi agakiza ku isoko y'ukuri. Basabye rero turimbo dutandukanye nibaze yuko mariko maranezeranwa natwe muri usko turirimbo tugiye dutandukanye turiko turabashikiriza. Turacyabandanya rero natwe gushika hafi igihe cy'isamunane n'igice. Ubwo rero barahatandukanye ku mirimo itandukanye abariko badukurikirana baruhutse. Eka habari ku misego yabo mwese tubifurize kubandanya muri ukaneza bari mu bibazo bitandukanye namwe ushikare kwizera Imana irahari ku bwanyu kugira ngo ishobore kwishyura ibibazo byanyu. Nuko rero mwese tabifurize kubandanya mugira umugisha w'Imana aho mudukurikirana hose muherereye Imana nyina mahori bane namwe.

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo z'iwacu na